وعافهن واعف عنهن. Satu lagi doa yang boleh dibaca ialah Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya taman daripada taman-taman syurga. Dalam ajaran Islam, doa yang dipanjatkan untuk orang yang telah meninggal dunia membawa makna yang sangat mendalam. Ia bukan sekadar satu amalan ritual, tetapi satu bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum. Di samping memohon keampunan Allah untuknya, memohon rahmat, perlindungan daripada seksaan dan tempat di syurga. Dari segmen Al-Adhkar, kita beralih pula ke segmen Fadilat. Segmen ini akan mengutarakan Fadilat Asma'ul Husna, Al-Hakam. Al-Hakam artinya Allah yang maha memegang hukum, yang maha menetapkan hukum, atau yang maha mengadili. Allah maha menetapkan hukum di dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan antara yang hak dan batil, antara yang baik dan buruk. Pertama, jika dizikirkan Ya Hakam sebanyak 68 kali pada tengah malam atau setiap selesai sembahyang hajat dan tahajud dalam keadaan suci, insya Allah dapat membuka hati seseorang itu mudah menerima ilmu-ilmu agama dan menjadikannya cepat mempelajari ilmu-ilmu agama. Kedua, apabila dibaca setiap malam sunyi serta suci dari hadas dan najis sebanyak 68 kali, insya Allah akan dijadikan hatinya lebih bersih dan terang serta menjadi tempat rahsia dan hikmah ilmu agama. Ketiga, wiridkan Ya Hakam sebanyak 99 kali pada bahagian akhir malam dalam keadaan berwudu, insya Allah akan dipenuhi hatinya dengan nur dan mengetahui rahsia-rahsia tersembunyi. Dan keempat, sesiapa melazimkan membaca Ya Hakam pada malam Jumaat dengan khusyuk dan tawadu', Allah akan penuhi hatinya dengan ilham dan memiliki fikiran tajam. Segmen terakhir yang akan mengambil tempat kali ini ialah segmen I'tibar yang akan mengetengahkan satu kisah inspiratif bertajuk Kalkatu. Pada satu malam yang sunyi lagi gelap, keluarlah satu kumpulan Kalkatu entah dari mana menuju ke satu tempat yang terang dan bercahaya, berpusu-pusu berterbangan ke arah beberapa buah lampu pelita, yakni lampu minyak tanah, yang dipasang di halaman rumah. Kesemua Kalkatu itu meluru ke arah pelita itu. Setiap kali terpa, setiap kali Kalkatu itu jatuh dan mati seekor demi seekor. Mati disebabkan oleh api yang panas itu. Tapi, ada seekor yang tidak mati serta merta dan mampu terbang lagi. Tetapi, ia tidak serik kerana kepanasan. Malah, ia sendiri melihat dengan mata kepalanya banyak kawannya yang tersungkur ke bumi. Namun, itu tidak memberi pengajaran kepada Kalkatu itu, mungkin kerana kedegilan dan keseronokan membabi buta. Tanpa berfikir panjang, Kalkatu itu meluru sekali lagi. Kali ini, ia tidak bernasib baik dan menempah maut. Maka, apa hikmah Allah jadikan Kalkatu? Sebodoh-bodoh Kalkatu pun ada baiknya, kerana selepas kematian, ia tidak dibangkitkan lagi di akhirat. Sebaliknya, ramai manusia ketika ini berotakkan Kalkatu. Mereka tahu dadah itu bahaya, namun masih mengambilnya. Mereka tahu tidak bersembahyang boleh menjerumuskan dirinya ke dalam neraka, namun masih enggan bersembahyang. Mereka tahu merokok membahayakan kesehatan, namun masih berdegil. Mereka tahu berjudi itu haram, namun tetap mempraktikkannya. Mereka tahu berzina itu dosa, namun tetap melakukannya. Mereka tahu syurga penuh kenikmatan tapi menjauhinya. Mereka tahu neraka penuh dengan azab, tapi ramai yang hendak ke sana. Mereka tahu syaitan itu musuh utama, tetapi mengambil mereka sebagai kawan. Banyak lagi aksi manusia sekarang yang bertubuhkan manusia, namun hakikatnya berotakkan Kalkatu.

Semoga perkongsian kali ini dapat memberi manfaat, membantu menambah ilmu Auda dan menjadi panduan berguna. Ia diharapkan dapat meningkatkan kefahaman, memberi inspirasi serta menjadi satu bentuk kebaikan atau sedekah jariah kepada semua. Sebelum kami akhiri program ini, dengarkan dulu kata-kata hikmah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini. Ketika terbukti salah, orang bijak akan memperbaiki dirinya sendiri, sementara orang yang bodoh akan terus berdebat. Sekian, selamat menyambut Ilal Hijrah 1448. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan
1: ya Auda, sudah tentu ya setiap usaha yang dilakukan hari ini adalah demi memastikan Kampung Batu Apoi terus berkembang dan kekal relevan untuk generasi akan datang. Bagi merealisasikan hasrat tersebut, pelbagai perancangan turut dirangka bagi mengukuhkan lagi perpaduan serta penglibatan masyarakat kampung.
0: Perancangan di masa akan datang insyaAllah akan melaksanakan lagi ataupun membawa orang-orang kampung untuk membuat aktiviti-aktiviti yang mana apa saja aktiviti, sama ada aktiviti keagamaan ataupun kebajikan untuk menyatukan lagi orang-orang kampung ini supaya ada sifat kesatuan setiap penduduk kampung itu walaupun berbeza etnik ataupun berbeza agama di kalangan orang kampung.
2: Dari kampung ke kampung.
1: Selain terkenal dengan kehidupan masyarakat dan pembangunan kampungnya, Batu Apoi juga mempunyai sebuah kisah legenda yang sering diceritakan dari satu generasi ke satu generasi. Kisah ini berkait rapat dengan Batu Sinawat yang menjadi antara cerita rakyat yang masih dikenang sehingga ke hari ini. Kita ikuti perkongsian daripada salah seorang penduduk kampung Batu Apoi mengenai kisah legenda tersebut.
3: Batu Apoi ini bukannya ya rumah panjang dia di laut dibuat-buat itu, tidak. Jadi Batu Apoi ini, ia dulu ini. Jadi dilihat orang dahulu, jadi macam air nganin dah lagi pandai surut. Orang berpadi dan sebagainya, mungkinlah pada itulah. Tidak lagi dapat buat apa-apa, kebanjiran. Jadi barulah batu lawis sama batu yang dilimbang di hulu terusan berhubung dengan Batu Apoi ni. Jadi baik kau turunnya Batu Apoi ni, turun kau. Pasal apa kau ni, kalau di hulunya dada anu amannya, orang habis kebanjiran. Kalau kau turun di lautnya, jadi sanang anunya Batu Apoi ni, boleh kau mengisap air ngatu semua anu, boleh surut, boleh naik. Ya tak turun Batu Apoi ni, turun ke laut. Ya, cerita orang tua dulu, turun ke laut selatan ni, tidak tahu di mana-mana lah. Jadi turun di sana, berubah dari dunia ni, aingan ni. Berubah dia, tu saya ingat ni. Ya dia, aingan ni pasang. Dapat kita lihat dia kan, di tanah pasang sana. Naik ke penuh pasangnya. Surut, jadi minum banu tu. Makan batu apoi. Batu apoi ni, ada batu api namanya orang kita ni Brunei. Batu apoi. Jadi nama kanan ni masih lagi batu apoi kan, bukannya dari laut tu. Batu api ni dari udup ni. Sudahnya marah kena tu kena diturunkan. Dannya bila aku turunnya anu kepala sini tu kupancung tu. Ya saya turun. Sudahnya turun dari udup batu apoi ni turun ke di laut sana. Nya jurang lautan Cina Selatan ni jurang tua dulu. Dipancungnya bini sini ni. Bini Sinawat ni gugur ada batu balanya sana. Tapi kalau kan kira masuk akal dia benar lah. Ada batunya sana gugur kan? Kalau wayang tur sebab kamu lihatnya. Ada di sana. Gugur jadi batu juga ya. Kepalanya ni dipancung oleh batu apoi. Batu apoi itu. Ya digalar batu apoi itu. Bukannya di laut batu apoi itu. Ya dari hulu itu turun ke laut. Cerita-ceritanya daripada Datuk Nenek dulu. Ya cerita mula bapak ni memang sama tu. Batu apoi. Kampung batu apoi ni. Apoi ni api pun. Jadi pasal batu api ini dipindah ke laut selatan supaya ia mengisap air ini. Kalau kan dikira masuk akal saja. Sebab kita lihat masa surut kering kan. Diminumnya itu. Diminum batu api. Batu api. Jadi surut, pasang, surut, pasang. Kalau tidak ya di laut, kebanjiran ini duduk. Dan cerita orang tua dulu lah. Tidak boleh bertanam apa-apa, mudah kebanjiran. Hujan sedikit, sudah banjir.
1: Awang Sincang bin Lupat.
2: Dari kampung ke kampung.
1: Cerita-cerita seperti inilah yang menjadikan sesebuah kampung lebih istimewa. Selain menjadi warisan lisan masyarakat, legenda-legenda yang diwariskan turun-temurun turut menjadi cerminan nilai, kepercayaan dan sejarah masyarakat suatu ketika dahulu.
2: Dari kampung ke kampung.
1: Kampung Batu Apoi bukan sekadar sebuah penempatan, tetapi sebuah komuniti yang terus memelihara sejarah dan budaya dalam kalangan penduduknya. Semoga segala usaha dan perancangan yang dijalankan akan terus membawa kemajuan dan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat kampung. Sehingga kita bertemu lagi pada episod akan datang. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera.
2: Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan

dari kampung ke kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza, namun dengan semangat yang sama, kebersamaan dari kampung ke kampung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Sat Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dengan berita ringkas dunia. Pasukan pengawal revolusi Iran memberi amaran terhadap sebarang penyeberangan di Selat Hormuz tanpa kebenaran dan berkata kapal-kapal yang tidak patuh akan dikenakan tindakan. Masa depan selat tersebut merupakan titik penting dalam rundingan antara Tehran dan Washington. Tehran berkata ia merancang untuk mengenakan yuran perkhidmatan maritim berbanding tol, manakala Amerika Syarikat menegaskan ia adalah laluan air antarabangsa justru tidak sepatutnya dikenakan bayaran. Memorandum persefahaman yang ditandatangani minggu lalu oleh Tehran dan Washington untuk menamatkan perang menetapkan bahawa kapal komersial boleh transit di selat itu secara percuma untuk 60 hari akan datang. Sementara itu, Iran dan Oman mengumumkan akan mengkaji kos untuk dikenakan bagi perkhidmatan berkaitan pentadbiran selat. Akan tetapi, setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio yang berkunjung ke negara-negara jiran teluk minggu lalu berkata Washington tidak akan menerima sebarang tol atau yuran. Negara-negara Kesatuan Eropah EU memberikan kelulusan muktamad terhadap perjanjian tarif dengan Amerika Syarikat membolehkannya berkuat kuasa menjelang tarikh akhir 4 Julai yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump. Ditandatangani oleh Presiden Trump dan Ketua EU, Puan Ursula von der Leyen pada Julai 2025, perjanjian tersebut menetapkan cukai 15% ke atas kebanyakan ekspor EU ke Amerika Syarikat dan tarif sifar bagi barangan perindustrian Amerika Syarikat ke blok 27 negara. Akan tetapi, EU masih belum memenuhi perjanjian itu selepas ancaman Presiden Trump terhadap Greenland dan keputusan Mahkamah Agung Amerika Syarikat yang membatalkan kebanyakan tarifnya menyebabkan kelewatan berbulan-bulan. Penandatanganan oleh negara-negara anggota yang telah bersetuju dengan perjanjian itu menyelesaikan halangan perundangan terakhir di pihak EU berikutan kelulusan Parlimen awal bulan ini. Gempa bumi kembar yang melanda Venezuela mengorbankan lebih 160 orang setakat ini dan memusnahkan beberapa buah bangunan berhampiran ibu negara ketika para penduduk mencari ahli keluarga mereka yang hilang. Perancis, Spanyol dan Amerika Syarikat menawarkan untuk menghantar pasukan penyelamat selepas gegaran berukuran 7.2 magnitude dan 7.5 magnitude melanda kawasan barat ibu negara lewat Rabu lalu. Jumlah kematian meningkat dengan pantas dengan Presiden sementara Puan Delcy Rodriguez melaporkan sekurang-kurangnya 164 kematian dan lebih 970 cedera. La Guaira di utara Caracas adalah kawasan yang paling teruk terjejas, turut menawarkan bantuan China, India dan Brazil. Sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti siarannya pada pukul 10 malam nanti.

Ya, sudah pun 9.08 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Selamat malam diucapkan kepada anda yang baru saja menemani kami ke udara ruangan Ritma Malam. Terus menemani anda di National FM sentiasa bersama bis kita selepas kita berehat seketika mengikuti siaran berita. Kini kita kembali semula dengan variasi perkongsian dan juga pengisian di Briga dihidangkan khas untuk pendengaran semua tanpa mengira peringkat usia dan di mana juga anda berada. Harapan kami semoga anda akan tetap terus setia menemani kami sehingga ke akhirnya di pertemuan kita hari ini Khamis malam Jumaat 10 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 25 Jun 2026 Masihi. Selamat beristirahat diucapkan kepada audio yang sedang beristirahat di waktu ini dan tidak kurang juga dari antara audio yang sedang di dalam perjalanan mungkin mengunjungi ke acara-acara ataupun aktiviti-aktiviti yang sedang berlangsung di negara kita Brunei Darussalam di ketika ini ya. Dan bagaimana agaknya keadaan cuaca di luar sana? Kita tinjau seketika ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam ini hinggalah ke awal pagi esok. Di mana keadaan cuaca berterusan sebahagian berawan dengan hujan sementara dijangka berlaku di satu atau dua kawasan negara. Kedan angin pula bertiup dari arah barat laut atau tenggara selaju 5 hingga 15 km sejam. Kedan laut pula berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Suhu maksimum 35 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok, pada amnya cerah diselangi dengan keadaan sebahagian berawan. Maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi di pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun melayari di laman sesawang BDMG di www.met.gov.bn. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih kepada pegawai peramal kaji cuaca yang bertugas di Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Ya, selepas ini nanti kita akan dapat bersama mendengarkan rancangan Adin. Teruskan kesetiaan anda untuk bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita diberikan kesempatan ya untuk meneruskan lagi kehidupan kita insyaAllah dalam iman dan juga Islam. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat dan juga pengikut baginda yang taat lagi jujur setia hingga ke akhir zaman. Audio dalam kehidupan yang penuh dengan cabaran dan juga ujiannya, tidak dinafikan bahawa ramai antara kita pernah berdepan dengan kegelisahan, kekecewaan, tekanan dan juga pelbagai persoalan yang membebani jiwa kita. Adakalanya kita mudah berprasangka buruk terhadap keadaan yang berlaku, terhadap orang di sekeliling kita, malah juga terhadap takdir yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Islam mengajar kita satu sikap yang mampu menenangkan hati dan juga menyuburkan jiwa, iaitu husnuzon ataupun bersangka baik. Husnuzon bukan sekadar memandang sesuatu secara positif, tetapi merupakan satu manifestasi keimanan yang mendorong kita untuk meyakini hikmah Allah Subhanahu Wa Taala serta memelihara hubungan yang baik sesama manusia. Justru itu, Auda, dalam rancangan kita Adin pada minggu ini kita akan membincangkan tajuk husnuzon penawar jiwa, dan untuk kita sama-sama ya menghayati sikap bersangka baik yang mampu menjadi sumber ketenangan hati. Apa kata kita persilakan ya Ustazah Nur Hayati untuk mengongsikan kepentingan husnuzon sebagai penawar jiwa menurut perspektif Islam. Kita mulakan dengan mukaddimah tajuk kita pada kali ini. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tajuk kita pada kali ini tentang berbaik sangka, jadinya husnuzon. Husnuzon ialah satu sikap hati yang melihat sesuatu dengan pandangan yang baik, tenang dan tidak cepat menghukum. Ia bukan sekadar cara berfikir, tetapi ia adalah cerminan iman seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga cara dia berinteraksi dengan manusia di sekelilingnya. Jadinya dalam agama Islam, husnuzon ataupun berbaik sangka ini terbahagi kepada dua aspek utama. Yang pertama ialah husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua ialah husnuzon kepada sesama manusia. Kedua-dua perkara ini adalah sangat penting kerana ia membentuk akhlak dan ketenangan jiwa seorang Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah, husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud kita meyakini bahawa setiap ketentuan yang Allah berikan, sama ada kita suka ataupun tidak suka, pasti mengandungi hikmah dan juga kebaikan. Kadang-kadang mata manusia ni ia melihat sesuatu musibah sebagai keburukan semata-mata. Sedangkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ia mungkin adalah jalan untuk menghapuskan dosa, mengangkat darjat ataupun membuka pintu kebaikan yang lebih besar pada masa akan datang. Contoh, seseorang mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin pada pandangan zahir ia sesuatu yang menyedihkan dan juga menekan emosi. Tapi bila kita ni berbaik sangka kepada Allah, kita akan percaya bahawa mungkin Allah Subhanahu Wa Taala sedang membuka ruang rezeki yang lebih baik daripada pekerjaan yang sebelumnya, dan juga mungkin Allah ingin mengajarnya untuk lebih bergantung kepadanya bukan kepada manusia semata-mata. Jadinya apabila keyakinan seperti ini diwujudkan, akan menyebabkan hati lebih reda dan tidak mudah berputus asa. Sama juga bila kita ni sakit, demam, ia bukan suatu musibah, tapi sebenarnya mungkin pada satu sudut yang membersihkan dosa-dosa kita ni. Dan juga bila kita ni sakit itu, kita ni mengingatkan macam mana orang yang lain yang sakit yang dah sembuh-sembuh itu, macam mana keadaannya mengajar kita ni lebih ada rasa sifat empati. Contoh, dan husnuzan kepada Allah mengajar kita untuk tidak mempersoalkan takdir dengan nada kecewa yang melampau. Bukan bermaksud kita ni tidak boleh bersedih. Sedih itu adalah merupakan suatu fitrah. Tetapi maksudnya di sini ni kita tidak dapat menolak hikmah Allah. Kita tetap yakin bahawa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik walaupun kita belum memahaminya sekarang. Nah, yang kedua adalah husnuzan kepada manusia. Jadinya berbaik sangka kepada manusia bermaksud kita tidak mudah berprasangka buruk, inda cepat menuduh dan inda cepat membuat andaian negatif tanpa bukti yang jelas. Sebab dalam kehidupan seharian ketani, banyak konflik berlaku hanya kerana salah faham dan ada prasangka yang tidak berasas. Contoh, apabila suami kita ni teks suami, suami indah membalas message kita ni, kadang-kadang cepat kita ni membuat andaian, sengaja ninya dah indah membalas teksku, walhal sebenarnya mungkin suami kita ada kesibukannya yang lain yang indah dapat telefon itu, indah dapat dipegang pada ketika tu. Jadinya, jika kita ni indah berhati-hati, maka prasangka buruk ini boleh merosakkan hubungan dan menimbulkan permusuhan yang tidak perlu. Jadinya para pendengar, berbaik sangka mengajar kita untuk memberi ruang kepada kebaikan dalam penilaian terhadap orang lain. Jangan tergesa-gesa membuat kesimpulan. Kita memilih untuk berfikir bahawa orang lain mungkin mempunyai alasan yang baik selagi tidak ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Jadinya kalau dalam masyarakat, berbaik sangka ini sangat penting kerana ia adalah asas kepada keharmonian. Apabila kita ini saling berbaik sangka, berprasangka baik, hubungan akan lebih tenang, komunikasi lebih terbuka dan konflik dapat dielakkan. Tapi jika sebaliknya, prasangka buruk menguasai hati akan melahirkan fitnah, pergaduhan dan perpecahan. Jadinya, Izzatul, husnuzan berkait rapat dengan kebersihan hati. Jadinya hati yang sentiasa mencari keburukan orang lain sebenarnya sedang memenatkan dirinya sendiri. Artinya, bila kita ni terlalu overthinking tentang orang ini, diri sendiri bah memakan diri sendiri sebenarnya. Hidup dalam kebimbangan, syakwa sangka, penuh dengan emosi dan aura negatif. Tapi, hati yang berbaik sangka ni, ia lebih tenang. Sebab apa? Ia memilih untuk melihat sisi yang baik pada manusia yang lain, bukan pada kelemahan mereka. Namun, husnuzan bukan bermaksud kita ni menjadi orang yang naif ataupun menutup mata terhadap kesalahan. Islam tidak mengajar kita untuk menolak realiti. Jika ada bukti yang jelas tentang sesuatu kesalahan, maka kita perlu bertindak dengan hikmah dan adil. Tetapi, selagi tidak ada bukti, maka lebih baik kita memilih untuk bersangka baik. Jadinya sikap husnuzan ini para pendengar, ia turut memberi kesan besar kepada kesihatan emosi seseorang. Orang yang sentiasa bersangka baik biasanya ia lebih cool, kurang stres, inda mudah tertekan. Sebab apa? Masanya tu, fikirannya tu inda dihabiskan untuk meneka niat buruk orang lain. Bahkan ia lebih suka mencari kebaikan dan solusi. Oleh itu, dalam kehidupan sosial ketani pada ini kan, terutamanya bagi penggunaan media sosial, berprasangka baik ini perlu ada. Sebab apa? Banyak maklumat tersebar tanpa kepastian. Sebab itu kita ni jangan mudah percayalah dengan kepada perkara-perkara negatif tanpa ada penyemakan. Sebab apa? Bila kita ni percaya, maka prasangka buruk akan cepat merebak. Oleh itu, sikap berhati-hati dan berprasangka buruk ini perlu seiring supaya kita ni indah tergolong menjadi golongan penyebar fitnah tanpa sedar. Oleh itu, husnuzan ini membentuk cara ketani melihat sekeliling ketani, terutamanya dunia Anya. Sebab apa? Dunia ni bukan lagi dilihat sebagai tempat yang penuh ancaman semata-mata, tapi ia adalah tempat ujian yang mengandungi peluang kebaikan. Sebab apa? Macam-macam kan, kalau Mas Anya arah telefon, tadi sudah melihat dunia sebenarnya di ujung jari. Jadinya kadang-kadang ada perkara tu boleh jadi betul, boleh jadi indah. Tambah lagi dengan adanya AI Ania, melihat sesuatu itu benar ataupun indah memerlukan kesedaran akal ketanilah sebenarnya. Oleh itu, husnuzon menjadi satu kekuatan dalaman yang mengimbangi emosi, menenangkan fikiran dan menguatkan hubungan dengan Allah serta manusia. Wallahu'alam.
0: Jadi kadang-kadang ustazah, kita di sendiri pun orang sukar akan membezakan perbezaan

0: antara husnuzon dan juga sikap terlalu mudah mempercayai. Macam mana kita ni kan membezakan antara keduanya tu, Ustazah?
1: Okey. Perbezaan antara prasangka buruk dan terlalu mudah percaya. Terlalu mudah percaya ni bagus pulang juga. Artinya dalam hatinya tu dah berburuk sangka bah. Cuma di sini ni apabila ia percaya tanpa usul periksa itu yang jadi masalah. Jadinya husnuzan berprasangka baik ni bukan bermaksud kita ni menerima ataupun mempercayai semua perkara tanpa bukti. Ia juga bukan bermaksud kita menelan setiap maklumat yang sampai kepada kita tanpa menyimak kesahihannya. Sebaliknya di sini ni para pendengar, berbaik sangka ni ialah satu sikap bijak dalam menjaga hati dan fikiran, iaitu dengan mengelakkan sangkaan buruk serta memberikan tafsiran yang baik terhadap sesuatu perkara selagi belum ada bukti yang jelas menunjukkan sebaliknya. Dalam agama Islam, husnuzan tidak berdiri sendiri. Ia datang bersama satu prinsip penting yang sangat ditekankan dalam agama, iaitu tabayun. Artinya tabayun di sini ini bermaksud menyelidik, menyemak dan memastikan kebenaran sesuatu maklumat sebelum kita mempercayainya, apatah lagi sebelum kita menyebarkannya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan perkara ini dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Allah berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah kebenarannya, ila akhir ayat. Maka selidikilah inilah sebenarnya harus diterapkan juga dalam ketani berhusnuzan. Jadinya ayat ini jelas menunjukkan bahawa Islam melarang kita daripada menerima sesuatu berita secara terburu-buru tanpa penyelidikan. Jadinya prinsip ini adalah sangat penting dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini. Yang mana maklumat cepat tersebar, satu berita walaupun bukan di negara kita ni, walaupun ia di luar negara, ia boleh tersebar dalam masa yang singkat, sama ada maklumat itu benar ataupun tidak. Jadinya kita ni sebagai yang menerima maklumat, kenalah berhati-hati. Sebab bila sudah kita ni indah berhati-hati, kita ni boleh terjebak dalam fitnah hanya kerana terlalu cepat percaya ataupun kan mau jadi orang yang pertama untuk menyebarkan maklumat juga. Oleh itu, husnuzon yang sebenar dalam agama Islam ialah bersangka baik yang disertai dengan kebijaksanaan. Jangan terus berburuk sangka terhadap orang lain apabila mendengar sesuatu berita. Jangan juga terus menghukum seseorang hanya berdasarkan cerita yang belum pasti kebenarannya. Tetapi pada masa yang sama juga, kita jangan menerima sesuatu secara membuta tuli tanpa melakukan semakan. Sikap seperti ini menunjukkan keseimbangan yang diajar oleh Islam. Sebagai contoh, bila dengar berita orang, jangan terus anggap ia bersalah ataupun punya niat buruk. Fikir secara tenang, mungkin ada penjelasan lain daripada sebalik situasi. Jangan juga terus menyebarkan berita itu kepada orang lain sebelum memastikan kesahihannya. Agama Islam indah mengajar kita ni untuk menjadi terlalu mudah percaya sehingga boleh ditipu. Agama Islam juga indah mengajar kita untuk menjadi terlalu cepat berburuk sangka sampai kita ni melakukan kezaliman pada orang lain. Tetapi agama Islam mendidik kita ni untuk menjadi umat yang berfikir, menyemak dan menilai dengan adil. Jadinya apabila kita mengamalkan husnuzan yang disertai dengan tabayun, maka ia akan lebih berhati-hati dalam percakapan dan tindakannya. Sebab apa? Bila sebaliknya akan membawa kepada dosa fitnah. Jadinya fitnah dalam Islam ini adalah perkara yang sangat berat. Ia bukanlah satu dosa sahaja, tapi banyak berkaitan merosakkan nama seseorang, memporak-perandakan hubungan seseorang, bahkan menimbulkan permusuhan. Jadinya tabayun dalam ketanggikan berprasangka baik mesti ada tabayun juga. Jadinya husnuzon yang disertai tabayun, para pendengar, ia akan mendidik kita untuk menjadi lebih matang dalam berfikir. Bukan hanya sekadar bergantung kepada ketani, akan bergantung kepada emosi. Kadang-kadang menerima berita, kadang-kadang ketani emosi. Tapi dalam ketani menerima berita, ketani akan menggunakan akal dan ilmu dalam menilai sesuatu perkara. Kita ni belajar untuk indah terburu-buru, indah panik, indah juga mudah terpengaruh dengan cerita yang belum tentu

Okay. Namun apa yang perlu kita ni faham di sini ni bahawa husnuzan bukan bermaksud menafikan realiti ataupun menutup mata terhadap kebenaran. Jika sesuatu perkara telah jelas dan dibuktikan dengan sahih ada buktikan, maka kita ni perlu menerimanya dengan adil.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghi.

Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. National FM.

0: إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

0: Baca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah. National.
1: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wala ana a'bidum ma a'badtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wala antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.

0: Nas
1: dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
1: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas,
1: yakni yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul azim,
1: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: صدق الله العظيم.
1: National FM Radio Brunei.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
0: National FM Radio Brunei.
2: Terus bersama National FM Radio.

0: National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnu al-khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

نعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abidun ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbinnas.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin Nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin Nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas,
0: yakni yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim,
0: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: National FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audah sedang mendengarkan Radio Brunei Nasional FM 92.3 93.8 FM menyebar informasi, menjana inspirasi.
1: Nasional FM.

0: إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: Di antara keutamaan hari ke-10 Muharram, dinamakan juga Hari Ashura itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Ibnu Uyainah, daripada Ubaidillah bin Yazid, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata yang bermaksud, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai maksud untuk mengerjakan puasa pada satu hari yang baginda sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakannya daripada hari-hari yang lain kecuali hari ini iaitu hari Ashura dan berpuasa dalam bulan ini yakni bulan Ramadan. Pada hari ini kita juga digalakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita berpuasa pada hari Ashura itu kerana orang yang sedang berpuasa termasuk orang